0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini di program 1 RRI Wamena lewat atensi kami di 0811482840. Sudah ada yang bergabung gini ya. Dari 6200. Selamat pagi Pro 1 Wamena. Saya Rido dari seputaran Jalan Yosudarso. Izin bertanya katanya terkait tentang cuaca untuk Wamena. Wamena identik dengan kota dingin, tapi beberapa hari ini cuaca pagi hari sangat begitu dingin. Agak berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kira-kira apa ya penyebabnya ya? Mau tanya aja, apakah cuaca pagi ini sangat dingin berpengaruh dengan perubahan cuaca saat ini? Asik. Oke, kali ini kami akan mencoba ya hubungi BMKG Stasiun Meteorologi Wamena. Karena memang bukan hanya Rido saja yang merasakan ini, seluruh masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan. Beberapa hari ini cuacanya dingin sekali, apalagi di pagi hari. Kayak es ya di kota Wamena. Kalau dilihat dari media sosial, saat ini sampai 13 derajat Celcius. Wow, oke. Dan kami akan mencoba hubungi ya rekan kami di BMKG Stasiun Meteorologi Wamena untuk mengetahui ataupun menjelaskan bagaimana cuaca yang terjadi di kota Wamena untuk saat ini. Kenapa bisa dingin sekali ya? Oke, kita akan menantikan ya hubungan kami dengan BMKG Stasiun Meteorologi Wamena.
1: Udah ngurusnya lama, punya banyak.
2: Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu.

Indonesia Timur, hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kami sudah terhubung ya dengan Mbak Laura di pagi hari ini untuk menjawab pertanyaan dari pendengar di Halo RRI kali ini dari Rido yang ada di seputaran Jalan Yosudarso terkait cuaca untuk Wamena identik dengan kota dingin, tapi beberapa hari ini cuaca pagi sangat begitu dingin, agak berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kira-kira apa penyebabnya ya? Iya, kami sudah terhubung dengan Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Wamena, Mbak Laura, yang akan melaporkan, menginformasikan secara langsung seperti apa cuaca di Kota Wamena, kenapa dingin sekali. Mbak Laura, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak Tanti.
0: Iya, kabarnya bagaimana nih?
1: Puji Tuhan, luar biasa baik.
0: Oke. Oke, Mbak Laura, ini kenapa ya cuaca pagi hari, biasanya mulai dari malam sih biasanya, sampai pagi hari ini kira-kira penyebabnya apa sampai dingin begini?
1: Baik, saya mencoba untuk menjelaskan hasil analisis dari kantor BMKG kami. Untuk kondisi aktual parameter cuaca kami, memang dari hasil pantauan kami atau hasil observasi kami di Stasiun Meteorologi Wamena selama 10 hari terakhir, itu terindikasi kuat adanya transisi kondisi cuaca yang menuju ke periode yang akan

0: itu lebih kering. Artinya kita masuk dalam transisi musim hujan ke musim kemarau. Jadi mungkin masyarakat bisa melihat bahwa di awal Juni kemarin kita masih hujan terus-menerus, dan akhirnya di pertengahan Juni ini kita mulai masuk dalam masa transisi kondisi cuaca ke musim kemarau. Jadi yang sudah kami analisis atau kami observasi juga dalam 10 hari terakhir ini, untuk akumulasi curah hujan kita sendiri itu totalnya hanya 9 mm saja. Dan selanjutnya selama 10 hari terakhir ini hampir tidak ada catatan hujan yang kami dapatkan. Jadi kondisinya lebih dingin. Dan untuk dinamika fisik atmosfernya sendiri, memang untuk nilai tutupan awan kita itu di 10 akhir ini intensitas mataharinya juga cukup tinggi. Biasanya kita di Wamena itu sekitar 5 sampai 6 jam maksimal, tapi di 10 hari sekitar sampai 8 jam.
1: Wow.
0: Jadi kondisi matahari kita yang cukup tinggi, lama penyinaran mataharinya ini berdampak ke kondisi langit kita yang semakin cerah atau biasa kami bilang clear sky. Dan itu memicu terjadinya rentang suhu yang semakin lebar. Artinya kalau kita siang hari mungkin masyarakat akan melihat kondisi suhu udara kita cukup tinggi. Jadi kita di 10 hari terakhir ini menyentuh di 28 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan udara kita itu dia di kisaran 64-65%. Sedangkan normal dari kondisi cuaca di Wamena sendiri itu rata-ratanya ada di 70-90%. Jadi artinya kelembapan udara kita di 10 hari terakhir ini sudah relatif turun. Dan kalau di dini hari, kalau masyarakat melihat langit yang cenderung cerah tanpa banyak tutupan awan, itu akan membuat panasnya tersimpan di permukaan bumi. Jadi setelah itu akan terlepas, dan akibat dari proses penyimpanan suhu udara yang dingin tadi, itu dia akan membuat suhu udara itu akan turun lebih drastis lagi. Jadi kondisinya untuk minimum rata-rata kami yang tercatat di 10 hari terakhir itu ada di nilai 14,6 derajat Celcius, dan titik terendah kita ada di 11,1 derajat Celcius untuk 10 hari terakhir.
1: Perakiraan dari BMKG ini sampai berapa lama ya?
0: Jadi ini merupakan kondisi awal dari musim kemarau.
1: Kondisi awal masih?
0: Ya, kondisi awal kita, dan dari hasil prediksi musim kemarau yang sudah dirilis oleh BMKG Pusat maupun koordinator kami di Stasiun Klimatologi Jayapura, itu menyatakan bahwa kondisi kita akan terjadi dan berlangsung sampai dengan bulan Agustus, Kak.
1: Sampai bulan Agustus. Wow. Ya,
0: dan musim kemarau saat ini kondisinya akan sedikit lebih panjang dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan akan sedikit lebih kering dari tahun-tahun sebelumnya karena adanya fenomena, kalau masyarakat sudah beberapa bulan terakhir ini sempat melihat di sosial media atau maupun di berita-berita tentang fenomena El Nino. Nah, kondisi itu yang sekarang sedang berlangsung bersamaan dengan kondisi musim kemarau. Jadi El Nino itu salah satu fenomena yang berbeda dengan kondisi musim kemarau. Tapi di tahun ini kebetulan kondisi itu terjadi bersamaan di musim kemarau, sehingga dia mempengaruhi kondisi parameter cuaca kita saat ini.
1: Berarti akan seperti lebih dingin itu lagi sampai bulan Agustus ini dari hari-hari
0: sampai
1: ini?
0: Sampai dengan bulan Agustus, puncak kita akan ada di bulan Agustus-September, dan kondisinya akan lebih dingin lagi, diperkirakan. jika tidak ada hujan sama sekali.
1: Himbauan untuk masyarakat nih Kak Laura, apa yang bisa dipersiapkan untuk menghadapi ini?
0: Baik, untuk rekomendasi taktis atau antisipasi dari dampak ini, untuk menyikapi perkembangannya, kami menyarankan ada beberapa poin untuk masyarakat dan khususnya juga untuk stakeholder terkait, yaitu yang pertama untuk kewaspadaan karhutla. Jadi dengan kondisi kelembapan udara yang rendah dan tiupan angin kita yang cukup kencang juga akhir-akhir ini, kita maksimal kondisi angin sendiri itu rata-ratanya di 12 hingga 17 knot. Atau rata-ratanya kecepatannya 13 km per jam. Jadi kondisi seperti ini akan meningkatkan kemudahan terbakarnya pada lapisan vegetasi atau rumput-rumput yang kering. Jadi kami menghimbau agar Pemda maupun masyarakat bisa memperhatikan kondisi lingkungan masing-masing. Dan khusus untuk masyarakat yang ada di pinggiran kota, kalau bisa tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Kalau dibakar seperti itu akan bisa menjadi bencana ya Kak.
1: Yeah.
0: Jadi itu perlu diwaspadai. Kemudian untuk sektor pertanian, kami ingatkan lagi untuk perlu diwaspadai penurunan drastis cadangan air di area pertanian dan pangan lokal seperti tanaman ubi atau petatas.
1: Yeah.
0: Kemudian untuk sektor kesehatan karena selisih suhunya ini cukup ekstrim antara siang dan malam, kalau siang itu dia panas dan malam hari dingin, ini bisa berpotensi menurunkan imunitas tubuh masyarakat. Jadi diseminasi informasi dari cuaca kami ini perlu sekali untuk masyarakat ketahui bersama agar bisa melakukan langkah-langkah mitigasi untuk menjaga kondisi tubuhnya sendiri. Kemudian okay. Apa yang harus dilakukan seperti kalau siang hari lebih banyak minum air putih supaya yeah. jangan dehidrasi.
1: Okay.
0: Dan kalau siang malam hari mulai angin kencang jangan lupa pakai jaket hangat. Kemudian usahakan tidak keluar saat angin kencang karena itu pasti akan menimbulkan dampak-dampak yang merugikan kesehatan. Mungkin seperti itu Kak Tanti.
1: Masih ada ini pertanyaan dari netizen. Pertanyaan dari lewat program WhatsApp nih dari yang punya nomor 4494. Katanya, apakah cuaca pagi yang sangat dingin ini berpengaruh dengan perubahan cuaca saat ini? Berarti orang yang bertanya ini kayaknya cuma dingin aja yang dirasakan dinginnya nih Kak Laura.
0: Ya, ini cuaca ini memang ada pengaruhnya yang saat pagi terjadi sangat dingin, itu kondisinya berlangsung dari malam hingga subuh ke pagi hari.
1: Wow, dan pastinya selalu berhati-hati, selalu waspada ya dengan jaga kesehatan. Oke, ada yang bisa?
0: Selalu update informasi melalui RRI Pro 1 ya. Untuk kondisi cuacanya.
1: Ada yang bisa disampaikan lagi tentang cuaca hari ini? Apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat di Halo RRI di pagi ini, Mbak Laura?
0: Oke, untuk masyarakat sekalian, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, langkah antisipasi atau rekomendasi mohon diperhatikan dan dilakukan dengan baik untuk menjaga kehidupan kita bersama, keberlangsungan hidup kita bersama ya.
1: Yeah.
0: Dan semoga ini bisa menjadi pertimbangan juga untuk kebijakan evaluasi untuk pemerintah setempat agar bisa memperhatikan ketahanan pangan kita juga dan ketersediaan air bersih yang kita punya di Kota Wamena, karena kondisinya akan berdampak sampai 3-5 bulan ke depan. Mungkin seperti itu Kak Tanti.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Laura sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar di Halo RRI kali ini. Selamat pagi Kak Laura, selamat beraktivitas lagi.
0: Selamat pagi, terima kasih.
1: Pendengar manapun Anda berada, itulah tadi ya Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Wamena yang melaporkan secara langsung ya dengan pertanyaan dari Rido yang ada di seputaran Jalan Yosudarso yang bertanya terkait tentang cuaca untuk Wamena. Identik dengan kota dingin, tapi beberapa hari ini cuaca pagi hari sangat begitu dingin, agak berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Ya, sudah dijawab ya. Begitu juga yang punya nomor 4494 tentang yang dingin di pagi hari. Dingin sekali di pagi hari ya untuk kota Wamena. Sampai saat ini seperti informasi dari Mbak Laura bahwa kurang lebih 10 hari ini cuaca di kota Wamena sudah berubah dan akan berubah lagi nanti katanya. Ya, akan berubah lagi nanti hingga di bulan Agustus di tahun 2026 ini. Pendengar, masih di Halo RRI. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi langsung di 0811-482-840, boleh bergabung ya. Ataupun memberikan saran, pendapat, solusi untuk kesejahteraan ataupun kemajuan kota kita tercinta, Provinsi Papua Pegunungan, terlebih khusus tepatnya di kota Wamena.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Masih di Halo RRI di pagi ini pendengar, dan sudah ada yang bergabung juga dari program WhatsApp RRI Wamena melalui atensi kami di 0811482840. Dan masih tentang cuaca ya. Dan pastinya sudah dijawab oleh Mbak Laura, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Wamena, yang bergabung nih dari 0842 yang bertanya, Halo RRI, selamat pagi. Ingin bertanya ini kenapa cuaca pagi ini sudah mencapai 12 derajat? Kalau boleh, apa sih penyebabnya? Ya, tadi sudah dijawab ini yang punya nomor. Iya, yang punya nomor 0842, selamat pagi. Jadi, seperti informasi dari Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Wamena tadi yang sudah kita wawancarai, bahwa saat ini kita sedang di cuaca musim kemarau, dan ini akan berlangsung hingga di bulan Agustus di tahun 2026 nanti. Dan himbauan juga dari BMKG Stasiun Meteorologi Wamena bahwa irit untuk memakai air karena sudah musim kemarau, lebih banyak minum air putih di siang hari, dan di pagi hari memakai jaket tebal untuk menjaga daya tahan tubuh. Dan untuk Anda, kami kembali mengundang Anda yang ingin berpartisipasi di 0811482840, yang ingin memberikan informasi ataupun saran pendapat masukan di Halo RRI pagi ini.

0: Pendengar mana pun Anda berada, masih di acara Halo RRI. Sampaikan pendapat, saran dan juga solusi untuk perkembangan ataupun kemajuan kota kita tercinta, Kota Wamena. Dan di pagi ini sudah ada yang bergabung ya di 0811482840. Halo, selamat pagi.
1: Ya, halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Halo RRI. Dengan siapa di mana ini?
1: Ya, ini dengan Valen di seputaran Jalan Yosudarso.
0: Valen di seputaran Jalan Yosudarso. Di Halo RRI kali ini, apakah memberikan saran, pendapat, solusi atau lainnya? Silakan.
1: Iya, di sini mau memberikan masukan sih atau pertanyaan lah seperti itu.
0: Boleh Valen, terserah. Mau apa ini? Apa sih yang mau masukan apa ini? Kepada pemerintah, kepada siapa? Silahkan.
1: Iya, jadi ini terkait dengan kasus pencurian kendaraan bermotor ya di Kota Mena.
0: Iya.
1: Ya mungkin seperti kita lihat ya di media sosial sekarang ini banyak sekali ya di Wamena ya, sering terjadi kasus pencurian motor ya. Yeah. Walaupun mungkin kasusnya sudah ditangani ya, sudah ditangani dan mungkin pelakunya sudah ditangkap oleh polisi, tapi hal ini masih terus terjadi untuk pencurian motor tersebut ya. Jadi kira-kira nih mungkin ini masukan saja ya.
0: Iya. Yeah.
1: Mungkin bagi pihak-pihak terkait, kira-kira nih ada efek jera kah buat para pelaku-pelaku pencurian motor ini ya? Karena walaupun sudah mungkin yang lain sudah ditangkap, tapi mungkin yang lain juga masih
0: berkeliaran begitu,
1: melakukan aksi. Ya, masih melakukan aksinya seperti begitu ya. Walaupun mungkin dari pihak keamanan juga sudah bekerja keras untuk menangkap para pelaku, tapi masih saja ya. Mungkin kira-kira nih masukannya, mungkin ada efek jera yang mungkin bisa membuat para pelaku nih istilahnya tuh kapok atau mungkin takut seperti begitu. Jadi kira-kira nih mungkin ya masukannya kira-kira bagaimana nih untuk efek jera bagi para pelaku
0: ya, tapi memang Valen, ini memang jadi keresahan masyarakat di Papua Pegunungan juga ya.
1: Iya betul. Mungkin kita juga bisa memberikan apresiasi ya buat pihak keamanan. Ya mungkin kita lihat kasusnya di akhir-akhir ini kan, kasus-kasus pencurian motor dari pihak keamanan juga sudah bertindak untuk menangkap. Cuma kan masih ada lagi ya. Jadi
0: masih ada lagi, mungkin, tidak selesai-selesai ya, ini ceritanya.
1: Iya, tidak selesainya. Mungkin salah satunya tuh mungkin memberikan efek jera begitu.
0: Apa efek jeranya yang diberikan oleh pihak terkait ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Atau mungkin masalah apa namanya, ya saat ini mungkin dari kondisi ekonomi atau seperti bagaimana ya, mungkin kira-kira tuh ada efek jera, terus kira-kira tuh solusinya tuh seperti bagaimana ya. Mungkin kembali lagi dari kita juga harus lebih hati-hati. Cuma kan ya namanya kejahatan kan kita kan kurang tahu seperti apa dan bagaimana ya. Tapi ya mungkin seperti itu saja dari saya.
0: Oke baik, terima kasih Valen di Jalan Yosudarso. Kami akan coba jawab ya, dan hubungi nanti ya pihak terkait tentang penyelesaian masalah ini. Terima kasih. Baik, pendengar walaupun Anda berada masih di Halo RRI di hari ini, kami kembali mengundang Anda yang ingin berpartisipasi di 0811482840.

RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Kembali ke undang Anda pendengar di Halo RRI kali ini yang mendengarkan program 1 RRI Wamena di Halo RRI di 0811-482-840. Iya, sudah ada yang bertanya tadi, ada Valen di Jalan Yosudarso ya, tentang pihak terkait yang saat ini masih sering terjadi curanmor, apa efek jeranya? Iya, kami akan tampung ya untuk menjawab pertanyaan dari Valen nantinya di Jalan Yosudarso. Dan masih menantikan partisipasi Anda di 0811-482-840. Iya, ini di Kota Wamena sudah pukul 9:39 menit waktu Indonesia Timur. Masih dingin sekali. Namun sudah dijawab oleh BMKG Stasiun Meteorologi Wamena. Walaupun seperti itu, untuk ada yang mendengarkan program 1 di pagi hari ini, jangan lupa untuk memakai jaket, baju hangat, dan juga jangan lupa untuk beraktivitas, selalu jaga daya tahan tubuh, jaga imun supaya tidak gampang sakit. Karena cuaca yang tidak menentu seperti yang dikatakan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Wamena, di siang hari akan panas sekali dan di sore hingga pagi, sore malam hingga pagi nanti akan dingin. Jadi perubahan cuaca akan mempengaruhi fisik ataupun kondisi yang akan kita hadapi di Kota Wamena hingga bulan Agustus nanti. Pendengar, sambil menantikan partisipasi Anda di 0811-482-840, ingin memberikan pendapat, saran, ataupun solusi di Halo RRI. Halo RRI kali ini ya, kita akan nikmati dulu. Ada sebuah tembang dari Iwake, Vini Vidi Funky. Kita nikmati dulu.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: 1.
1: Channel informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 9 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Masih di Halo RRI. Halo RRI, boleh menyampaikan saran, pendapat, masukan ataupun solusi ya. Untuk Anda yang mendengarkan program satu melalui atensi kami di 0811482840. Halo RRI ini akan berlangsung, akan kita ikuti bersama ya. Setiap hari Senin di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan begitu juga di hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk Anda yang mendengarkan program 1 di Halo RRI kali ini kembali, kami ingatkan kembali yang ingin berpartisipasi di 0811482840.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak.
4: Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Saudara pendengar, mana pun Anda berada, di pukul 9 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Halo RRI, kali ini saatnya saya tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Ikuti terus Halo RRI setiap hari Senin dan juga Jumat di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Anda boleh memberikan saran, pendapat ataupun solusi di Halo RRI ya. Dan kami akan memberikan ataupun menjelaskan pertanyaan Anda dengan narasumber-narasumber yang terpercaya pastinya. Dan saya Tanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi menjelang siang. Sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI, tempat suara Anda didengar. Sampai jumpa di Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat di pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Timur.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Wah, handphone aku mana ya? Cari berita ah. Hah? Akan ada serangan lebah berbahaya. Wah, penting ini. Share ah. Apalagi nih? Doraemon bakal tanding sama Ultraman. Share ah. Ada penampakan alien di Madiun. Wah, kudu ada yang tahu nih. Share ah.

Masyarakat Indonesia harus lebih cerdas. Hentikan menyebarkan berita hoax karena kamu bisa terjerat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Mulai sekarang, jadilah pengguna smartphone yang cerdas dan bijak. Dan dukung gerakan A.

caranya. Sebelum kamu menerima dan membagikan ke semua orang, pastikan dulu kebenaran beritanya. Jangan mau dibohongin ya.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: belakang. Makanya
1: yang pala-pala.
2: Kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga ketemu anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat. Dia bisa jadi orang yang hebat.
0: Bye-bye.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Ya sudah, Mace. Jangan tadi tempat itu langsung kayak kesian itu.
0: Saya perasa kehamilan kayak
1: gitu.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga grup H Piala Dunia 2026 di Miami. Maksud kami di Miami Stadium Senin 22 Juni 2026. Pendengar, ini merupakan kejutan kedua skuad Tubarões Azuis setelah sebelumnya mampu mencuri satu poin dari tim favorit Spanyol. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21, gol yang membuat pendukung negara pulau di Afrika itu semakin bersemangat, pendengar. Namun Uruguay dapat membalikan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan skor, disusul Agustin Konobiah yang mencetak gol pada menit ke-45 plus 6. Babak kedua dimulai dengan Lopes Cabral yang mencoba peruntungan dari sisi kiri pertahanan Uruguay. Tembakan jarak jauhnya memang cukup berbahaya, tetapi bola masih melebar dari gawang yang dijaga Fernando Muslera. Pendengar, Tanjung Verde terus mencari celah di tengah tekanan Uruguay yang mulai meningkat. Di sisi lain, Federico Valverde dan kawan-kawan tetap waspada serangan balik yang bisa terjadi kapan saja. Pada menit ke-59, Matheus Oliveira mendapat kartu kuning setelah menarik baju pemain Tanjung Verde. Pelanggaran itu berubah tendangan bebas bagi salah satu wakil benua Afrika tersebut. Namun tembok Uruguay berhasil menghalau bola. Federico Vinas menjadi korban setelah bola menghantam wajah dalam situasi bertahan tersebut. Pendengar, Tanjung Verde akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61. Blunder Oliveira dimanfaatkan Helio Varela untuk menaklukkan kiper Muslera sekaligus mengubah skor menjadi 2-2. Seusai jeda minum, Tanjung Verde mendapat sepak pojok. Lagi-lagi Uruguay berhasil menghalau. Di menit ke-85, Fosinha melakukan penyelamatan luar biasa, ditambah blok penting dari Mendes. La Caleste nyaris menambah skor mereka saat itu. Pendengar, memasuki menit-menit akhir, kedua tim terlihat kekelahan. Uruguay dan Tanjung Verde sama-sama berusaha untuk mengamankan setidaknya hasil imbang sampai wasit Espen Expat tiup peluit panjang. Pertandingan Uruguay kontra Tanjung Verde berakhir imbang 2-2. Demikian informasi yang kami dapatkan dalam resmi kami, yaitu www.go.id.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Sudah, stop.
1: Sebelum terlambat, kita antisipasi.
0: Jangan terpancing, weh.
2: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
4: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal untuk mendatangkan gelandang veteran asal Brasil, Casemiro, dengan status bebas transfer. Pendengar, pemain berusia 34 tahun tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan David Beckham setelah kontraknya bersama Manchester United resmi berakhir pada 30 Juni 2026. Dilansir dari Instagram milik pakar transfer sepak bola Fabrizio Romano bahwa Inter Miami menyetujui kesepakatan untuk mengontrak Casemiro dengan status bebas transfer setelah dikonfirmasi sejak kemarin. Kesepakatan verbal antara sebuah pihak kini telah sepenuhnya tercapai. Pengumuman resmi dan penandatanganan kontrak tertulis hanya tinggal menunggu waktu. Mengingat sang pemain saat ini tengah fokus melatih nasional Brasil di ajang Piala Dunia 2026. Pendengar, Casemiro diperkirakan akan diperkenalkan secara resmi sebagai pemain baru Inter Miami setelah jendela transfer sekunder MLS dibuka pada pertengahan Juli 2026. Demikian informasi yang kami dapatkan.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu. Sepak bola untuk

0: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
1: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
2: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
3: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
4: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
5: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
6: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
7: Harapan kami.
0: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
2: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
3: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
4: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
5: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
6: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
2: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
1: So you and you and all of you.
0: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Budi, oh, kau isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960,

Afrika, zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa, zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan, zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya, zona 7 untuk wilayah Rusia, zona 8 untuk wilayah Asia Timur, dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Asia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menuju tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami akan menghibur Anda dengan musik daerah hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kau pernah tahu kah? Kalau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kau terus suka noken tuh? Kau lupa kah?
4: Banggalah dengan budaya.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
2: Kencan apa?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel, pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah, kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagang ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Ya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
9: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Nai sengaja dibangun sempit atau kecil dan tidak berjendela, tujuannya untuk menahan hawa dingin pegunungan Papua. Honai biasanya dibangun setinggi 2,5 meter dan pada bagian tengah rumah disiapkan tempat api unggun untuk menghangatkan diri. Honai terbagi dalam 3 tipe. Untuk kaum laki-laki disebut honai, untuk wanita disebut ewei, dan kandang babi disebut wamai. Bagi masyarakat adat Papua, rumah adat dianggap sebagai tempat pengajaran kehidupan. Honai untuk pria digunakan sebagai tempat mendidik para pemuda tentang cara bertahan hidup dan menjadi pria sejati yang bertanggung jawab atas kehidupan kelompoknya. Ewei untuk wanita digunakan sebagai tempat pengajaran bagi para gadis dan anak perempuan tentang cara mengurus rumah tangga dan bagaimana menjadi wanita seutuhnya setelah menikah dan

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Saya dengar kau mau ke Eropa kah? Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tau sebagai pemuda, harus mau belajar dan bangga sama tompu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, weh. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
1: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.

Indonesia kaya akan seni dan budaya. Mari sejenak kita melihat ke sebelah timur Indonesia, Pulau Papua, lebih khususnya di Kabupaten Jayawijaya. Ketika di belahan barat Indonesia menganggap baju dan celana adalah pakaian, berbeda dengan penduduk asli Papua, khususnya laki-laki, masih menggunakan koteka. Koteka yang dimaksud bukan pakaian yang menutupi seluruh badan, namun sebagai pengganti celana. Suku Dani yang tinggal di Lembah Balim menyebut koteka holim atau horim. Koteka terbuat dari labu air, yang mana orang suku Dani menyebutnya bobe, yang biasa ditanam di kebun atau di halaman rumah mereka. Berbagai suku di pegunungan tengah Papua dapat dikenali dari cara mereka menggunakan koteka. Misalnya, yang berukuran pendek digunakan saat bekerja, dan yang ukuran panjang dengan berbagai hiasan digunakan dalam upacara adat.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami cukupkan tembang-tembang daerah di siang hari ini. Saatnya kami hadirkan dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna. De Bruyne, excellent goal! Must be, surely,
1: magnificent! Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium Los Angeles dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola. Tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2006. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back-to-back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back-to-back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan di pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperposisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita. Yes, I am ready.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safar Car Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3. Namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan, Yong Jin, Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 30 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten. Dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juru pemusat, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas perak perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang, Jeffrey Pell, saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi, tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air, diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Tolong dong di print laporannya.
3: Iya, bentar lagi tanggung nih.
4: A few moments later.
2: Mana R, laporannya?
3: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
2: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

0: jatuh cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gig, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
1: Kepala, pundak,
2: mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari.

sini deh aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu prosesnya.
1: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ancaman tenggelamnya ribuan pulau kecil di Indonesia bukan lagi sekedar peringatan para ilmuwan. Pemerintah menyebut dampak krisis iklim kini telah menjadi kenyataan dan berpotensi memicu perpindahan penduduk secara besar-besaran. Pendengar, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengungkapkan sekitar 1.500 pulau kecil di Indonesia diperkirakan tenggelam pada 2050. Hal tersebut dikatakan akibat kenaikan permukaan air laut. Dias menjelaskan hampir 60% populasi Indonesia saat ini tinggal di kawasan pesisir yang rentan terdampak perubahan iklim. Kondisi tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang menghadapi risiko tinggi terhadap mobilitas penduduk akibat bencana iklim. Salah satu melalui program Kampung Iklim yang kini telah menjangkau lebih dari 12.600 lokasi di seluruh Indonesia, sekitar 40% diantaranya berada di kawasan timur Indonesia, termasuk Maluku dan Papua. Selain itu, pemerintah juga menjalankan program desa konservasi mangrove di 220 lokasi. Dias mencontohkan keberhasilan desa Golosepang, Nusa Tenggara Timur yang mampu memulihkan ekosistem pesisir dan sekaligus menghidupkan kembali sektor perikanan lokal dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat. Dias menekankan pentingnya dukungan pendanaan iklim internasional agar masyarakat lokal berada di garis depan menghadapi dampak perubahan iklim. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu rri.com.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar, tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, ya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi,

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah.
1: Kamu gak takut?
0: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
1: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
0: Ya ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
1: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
0: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
3: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
2: Kalau wong lek pahit make kursi roda, apa ya enggak repot nanti? Kasihan toh lek pahit.
3: Loh ya lebih kasihan kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
2: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
3: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
2: Oh iya.
4: Raya

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa

Ayu Ting Ting dengan Sambalado, lagu Irama Dangdut malam ini, ya sore hari ini ya, telah menghiasi ruang dengar para pecinta musik dangdut di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, hadir setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya mengawali jumpa kita untuk di part ketiga siaran hari ini, kita dengarkan Lintas Berita Papua Pegunungan.

Selamat sore, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Sari berita. Bupati Lanijaya membuka pelatihan metode gasing materi pecahan desimal gelombang 3 di Tiom Kabupaten Lanijaya Papua Pegunungan. Ketua DPW Perindo Papua Pegunungan John Richard Banua secara resmi mengukuhkan Yan Kirakla sebagai Ketua DPD Perindo Kabupaten Yalimo. Pendengar, berita hari ini diakhiri satu berita olahraga. Selengkapnya bersama saya, Adem Wenente.

0: An Epifania Reyaan.
1: Bupati Lanijaya Letinus Jigi Balom SPD secara resmi membuka pelatihan Lanijaya pandai berhitung dengan metode gasing, gampang, asik dan menyenangkan. Materi pecahan desimal gelombang 3 di Tiom Kabupaten Lanijaya Papua Pegunungan. Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lanijaya Tendien Wenda, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, serta para peserta pelatihan yang terdiri dari 40 guru dan 37 siswa dari berbagai wilayah di Kabupaten Lanijaya. Dalam sambutannya, Bupati Aletinus Yigi Balom menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan gasing hingga memasuki gelombang ketiga. Menurutnya, program tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mendukung visi dan misi pemerintah Kabupaten Lanijaya untuk mewujudkan Lanijaya cerdas. Ia menegaskan pembangunan sektor pendidikan tidak boleh terputus hingga di Kota Tiom, melainkan harus menjangkau seluruh distrik di Kabupaten Lanijaya, termasuk di wilayah-wilayah yang berada di daerah pegunungan yang terpencil. Bupati juga meminta Dinas Pendidikan dan seluruh OPD terkait untuk terlibat aktif dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Menurutnya, setiap program pemerintah daerah harus dilaksanakan secara optimal agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan program di masa mendatang. Pelatihan yang berlangsung selama 2 minggu itu diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para peserta. Bupati juga mendorong agar pada pelaksanaan berikutnya semakin banyak guru dari distrik-distrik terpencil yang mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan gasing. Menurutnya, metode gasing kini telah menjadi salah satu program pendidikan yang mendapat perhatian secara nasional. Kabupaten Lanijaya menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan pendidikan dengan konsisten melaksanakan pelatihan hingga gelombang ketiga. Dikatakan Lanijaya memiliki modal besar di mana saat ini sudah ada 40 alumni Surya Institute, dengan harapan 40 alumni ini dapat berdampak bagi anak-anak di 39 distrik yang ada di Kabupaten Lanijaya. Sementara itu, Ketua Panitia Pelatihan Agustinus Alfred Sanyar menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan berhitung siswa melalui metode pembelajaran yang mudah dipahami dan menyenangkan. Ia mengakui masih banyak siswa yang menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang sulit dan menakutkan. Oleh karena itu, metode gasing diharapkan mampu mengubah cara pandang siswa terhadap matematika sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Agustinus berharap agar para guru yang mengikuti pelatihan dapat menjadi agen perubahan di sekolah masing-masing. Dengan demikian, kemampuan berhitung siswa di seluruh wilayah Lanijaya dapat terus meningkat dan mampu bersaing baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Pelatihan gasing gelombang 3 ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Lanijaya dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam penguasaan dasar-dasar matematika bagi generasi muda. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Duga terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Selengkapnya laporan Van Heren Putnarubun.
2: Pemerintah Kabupaten Duga terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pelaksanaan Pramusrembang tematik stunting tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapelinbangda Kabupaten Duga di Kenya. Kegiatan ini dibuka oleh staf ahli Bupati Duga, Makla Wijangge, yang mewakili Bupati Duga, Yoas Beol. Hadir dalam kegiatan tersebut, pelaksana tugas Kepala Bapelinbangda, Hariman Usman, pimpinan OPD, Kepala Distrik Tenaga Kesehatan, Kader Posyando, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya penurunan stunting. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan staf ahli Bupati, disampaikan stunting masih menjadi tantangan pembangunan yang memerlukan perhatian serius dan kerjasama seluruh pihak. Pemerintah menegaskan percepatan penurunan stunting bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah melalui pendekatan konvergensi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Bupati Duga juga mengingatkan upaya Percepatan penurunan stunting telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus memperkuat sinergi dalam merencanakan dan melaksanakan program yang tepat sasaran. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Bapelitbangda Kabupaten Duga Hariman Usman menjelaskan Pramusrembang, tematik stunting merupakan tahap penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Melalui forum ini, pemerintah melakukan analisis situasi berbasis data guna menentukan kelompok sasaran prioritas serta menyusun intervensi yang sesuai dengan kondisi wilayah. Dalam diskusi yang berlangsung, peserta membahas berbagai tantangan yang masih dihadapi, mulai dari keterbatasan akses layanan kesehatan, kondisi geografis yang sulit dijangkau, ketersediaan pangan bergizi, akses air bersih dan sanitasi, hingga pola asuh dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga. Forum juga menekankan pentingnya penggunaan data yang valid dan mutakhir sebagai dasar penentuan sasaran prioritas. Setiap perangkat daerah didorong untuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar program yang dilaksanakan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Berbagai masukan dari peserta akan menjadi bahan rekomendasi dalam penyusunan program dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Duga berharap hasil Pramusrembang tematik stunting ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran guna mendukung percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan melalui sinergi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader posyandu, dunia pendidikan, dan masyarakat. Diharapkan lahir generasi Duga yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing sebagai modal utama pembangunan daerah menuju Duga yang sehat, maju, dan sejahtera.
0: Ketua DPW Perindo Papua Pegunungan John Richard Banua secara resmi mengukuhkan Yan Kiriakla sebagai Ketua DPD Perindo Kabupaten Yalimo. Laporan Jonet Hukubun.
3: Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia atau Perindo Provinsi Papua Pegunungan John Richard Banua secara resmi mengukuhkan Kiriakla sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perindo Kabupaten Yalimo. Pengukuhan berlangsung di Elelim, Ibu Kota Kabupaten Yalimo, diawali dengan ibadah singkat yang dipimpin Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Yalimo, Adam Faluk. Acara tersebut dihadiri jajaran pengurus DWP dan DPD Perindo se-Papua Pegunungan, kader partai, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta masyarakat setempat. Dalam sambutannya, John Richard Banua menegaskan, surat keputusan yang diserahkan kepada pengurus DPD Perindo Yalimo merupakan amanah besar untuk membesarkan partai di Kabupaten Yalimo dan Papua Pegunungan. Richard Banua meminta seluruh pengurus yang baru dikukuhkan bekerja hingga ke tingkat akar rumput serta menjadi motor penggerak visi Partai Perindo dengan semangat untuk Indonesia sejahtera dan untuk Kabupaten Yalimo yang lebih sejahtera. Menurutnya, DPD Perindo Yalimo harus menjadi rumah besar bagi seluruh golongan masyarakat. Ia juga mengajak seluruh pengurus untuk memperkuat solidaritas organisasi dan menunjukkan kerja nyata dalam menghadapi agenda politik mendatang dengan target meraih kursi legislatif sesuai harapan partai di tingkat kabupaten. Sementara itu, Ketua DPD Perindo Kabupaten Yalimo, Yan Kiriakla, menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPW Perindo Papua Pegunungan serta seluruh pengurus Perindo dari 7 kabupaten lainnya atas dukungan yang diberikan. Ia menyebut pengukuhan tersebut menjadi momentum pertama yang menandai hadirnya semangat baru untuk memperkuat partai hingga ke tingkat distrik, kampung, bahkan RT dan RW. Yan Kiriakla berharap 8 kabupaten di Papua Pegunungan dapat bersatu dalam satu honai besar Partai Perindo di bawah kepemimpinan John Richard Banua. Ia menegaskan komunikasi yang aktif dan berkelanjutan dari tingkat pusat hingga kampung menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan partai untuk menghadirkan kemajuan, kesejahteraan, dan harapan baru bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Yalimo. Jonet Hukubun melaporkan.
0: Personel Satgas Yonif 511 di Buyatara Yoda, Pos Kout Karubaga, bersama warga melaksanakan karya bakti berupa pembersihan tumpukan tanah di pinggir jalan di Karubaga. Laporan Epifani Reyaan.
1: Personil Satgas Yonif 511 di Biatara Yoda Pos Karubaga bersama warga melaksanakan karya bakti berupa pembersihan tumpukan tanah di pinggir jalan di Kampung Karubaga, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membersihkan sisa tanah hasil galian pembangunan gorong-gorong yang berada di sisi jalan. Selain menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat yang melintas di jalur tersebut. Bintara Administrasi atau Bamin Poskout Karubaga, Serda Didik Nurdianto, yang turut memimpin kegiatan mengatakan karya bakti tersebut merupakan bagian dari upaya pembangunan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sekaligus memperkuat sinergi antar TNI dan warga. Melalui kegiatan gotong royong ini, pihaknya ingin menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, dan nyaman sehingga dapat mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi wujud kebersamaan dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Menurutnya kerjasama antar Satgas dan masyarakat diharapkan dapat mempererat hubungan kekeluargaan serta mendorong terciptanya lingkungan yang lebih baik dan kondusif bagi pembangunan daerah. Salah seorang warga Karubaga, Kitangen Zikwa, menyampaikan apresiasi atas keterlibatan personil Satgas Yonif 511 di Biatara Yoda dalam kegiatan tersebut. Ia menilai kehadiran TNI memberikan manfaat langsung bagi masyarakat khususnya dalam menjaga akses jalan yang digunakan setiap hari. Kegiatan karya bakti berlangsung dengan aman, tertib dan lancar serta mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Seleksi tahap awal Wamena United Putri, jaring 86 pemain berbakat yang selanjutnya akan mengikuti proses seleksi selanjutnya. Ilham Kadir Andicori dengan laporannya.
4: Proses pembentukan skuad tim Putri Wamena United FC terus berjalan, di mana seleksi tahap pertama yang telah digelar di lapangan pendidikan Itlai Ikindia Wamena berhasil menjaring 86 pemain yang dinyatakan lolos untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan manajemen dalam membentuk tim putri yang kompetitif dan mampu bersaing di berbagai ajang sepak bola wanita. Manajer Wamena United Putri Yomi Kogoya mengatakan antusiasme peserta dalam seleksi perdana tersebut cukuplah tinggi. Dalam proses penyeleksian, manajemen memberikan kepercayaan penuh kepada kepala pelatih untuk menentukan pemain-pemain terbaik yang akan masuk dalam skuad akhir. Yomi menegaskan bahwa pembentukan tim putri Wamena United merupakan bagian dari upaya pembinaan sepak bola perempuan di Jayawijaya, umumnya Papua Pegunungan. Kehadiran tim ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi talenta-talenta muda perempuan untuk mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi di tingkat regional maupun nasional. Proses seleksi tahap pertama ini dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kemampuan teknik, fisik, disiplin, serta potensi pemain untuk berkembang. Manajemen berharap seluruh peserta yang lolos dapat terus menunjukkan kemampuan terbaiknya pada tahapan selanjutnya. RRI Wamena, Ilham Kadir, Andi Jori melaporkan.
0: Pendengar, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Adem Wenente. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

Berita pertama, Bupati Lanijaya membuka pelatihan metode gasing materi pecahan desimal gelombang 3 di Tiom Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Laporan.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita di sore ini telah kami awali dengan informasi-informasi yang dikemas oleh reporter kami untuk berita lintas berita Papua Pegunungan. Dan saat ini sudah pukul 15:21 waktu Indonesia Timur. Hari ini Senin 22 Juni 2026, saya Adam akan menemani Anda dengan sejumlah agenda-agenda siaran hingga tuntas nanti. Bagaimana kabar aktivitas hari ini? Ya, hari pertama untuk pekan ini, biasanya hari pertama dalam sepekan penuh dengan semangat untuk mengagendakan aktivitas ataupun pekerjaan yang akan dilakukan selama sepekan ini. Mudah-mudahan tetap lancar juga semangat. Ya, sore ini mungkin walau sudah sore masih kejam ya dengan panasnya, tapi malam nanti akan begitu sepi dengan gelapnya untuk menuju esok yang lebih indah. Kami harap dengan optimisme yang Anda miliki, Anda dapat menuntaskan berbagai rutinitas aktivitas hari ini.

0: Ause Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Dioma Ituraya, to Indonesia nan.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku amin-amu ke, aku Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami bangga.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meski dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung.
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now.
3: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bank air.
0: Bank air?
1: Iya, Bu. Ini bank air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Makasih loh Pak Odang airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahannya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

0: Serem sih. Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Oh, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak.

0: tolong.
1: Tahu. Dasar manja. Manja.
0: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
1: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tau ke sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiu, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomito rakyat to Indonesia nak.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amo minamu ke Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Ya, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita di sore ini masih dengan tembang-tembang hiburan, juga selingan informasi-informasi. Dan saat ini saatnya kami hadirkan tembang-tembang nuansa Islami sebelum azan maghrib berkumandang di Wamena dan daerah sewaktu.
1: Dan inspirasi Pro 1.

wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji.

0: berkah, berkah, berkah, berkah. Kayak gue.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda, huh? 5 juta pinjol? Rupiah.
1: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kebersamaan kita untuk Nuansa Islami hari ini Senin 22 Juni 2026 kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Menemani aktivitas di suasana petang jelang malam hari ini ada selingan tembang-tembang hiburan, juga informasi-informasi kami hadirkan sebelum warta berita Gema Tanah Papua pada pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena malam ini, kami rehat sejenak untuk informasi dan

0: pendengar dan pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Juma Papua Sekoroyo 1. Rangkuman berita-berita Koroyo 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Senin 22 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Desi Baluk. Kita awali berita yang pertama dari RRI Jayapura. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman meluncurkan program bantuan stimulan pangan swadaya BSPS di wilayah Papua Raya. Program ini menyasar ribuan rumah yang tidak layak huni di tengah masyarakat. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia resmi meluncurkan pelaksanaan program bantuan simultan perumahan swadaya atau BSPS atau bedah rumah di wilayah Papua Raya sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat dan untuk mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni. Peluncuran program dilakukan di Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, yang dipilih sebagai lokasi simbolis karena berada di kawasan perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah setempat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS atau bedah rumah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pada sektor perumahan. Di Papua, program BSPS tahun ini ditargetkan menjangkau sekitar 22.000 unit rumah. Sementara khusus di Provinsi Papua, jumlah penerima bantuan meningkat menjadi 4.554 unit rumah dari sebelumnya yang hanya berjumlah sekitar 1.600-an unit.
3: Kalau melihat dari prosentasenya, artinya jumlah masyarakat yang punya atau nggak layak rumahnya dibanding jumlah penduduk, prosentase tertinggi ada di Papua Raya. Jadi program yang kita datangin sekarang titik di Kampung Moso itu masih simbol saja. Simbol kita melaksanakan pencanangan bedah rumah yang dulunya cuma 100-900 jadi 4.500. Kan lompatan luar biasa tinggi. Ya, meskipun ya memang masih ada yang belum tersentuh, tapi paling tidak sudah ada terjadi kenaikan yang signifikan gitu. Dan kehadiran kita di sini memberikan atensi untuk Papua Raya, memberikan atensi buat Papua, dan di antara memberikan atensi untuk daerah perbatasan. Maka dipilihlah Kampung Moso ini sebagai titik simbolik, ya, serempak yang lain-lain seluruh Papua Raya dibangun juga.
2: Ditambahkan, pemerintah saat ini menghadapi tantangan besar karena masih terdapat sekitar 30 juta masyarakat di Indonesia yang belum memiliki rumah layak huni. Dan untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian PKP mengalokasikan anggaran sekitar 8,8 triliun rupiah untuk program bedah rumah yang dikelola secara terbuka dan transparan guna mencegah adanya praktik korupsi.
3: Kita lihat tadi kegiatan kita nggak hanya meninjau rumah, tapi kan menyaksikan tender ya, untuk menunjukkan bahwa pengelolaan keuangannya terbuka. Terbuka kepada publik, terbuka kepada masyarakat, untuk menghindari terjadinya moral hazard korupsi.
2: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, penerima bantuan BSPS harus memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya masuk dalam kelompok masyarakat desil 1-4, menempati rumah tidak layak huni, serta memiliki status atau hak atas tanah yang jelas. Berdasarkan data BPS, sebanyak 32,5% penduduk di Provinsi Papua atau sekitar 71.500 jiwa masih tinggal di rumah yang tidak layak huni. Secara persentase, kondisi paling tinggi terdapat di Provinsi Papua Pegunungan dengan angka mencapai 89,14%, disusul di Provinsi Papua Tengah sebesar 67% dan Papua Selatan 45%.
4: Untuk data statistik yang kami miliki, Pak, bahwa

0: Provinsi Papua ini 32,5% penduduknya rumahnya tidak layak huni, atau sekitar 71.500 di Provinsi Papua. Jadi dari 71.500 penduduk yang rumahnya tidak layak huni itu memang paling banyak di Kota Jayapura secara jumlah. Nah, jadi itu oleh sebab itu makanya sama Pak Menteri Perumahan dan Pak Mendagri kemudian kita melihat di sini dan ini merupakan satu titik yang memang untuk mengurangi backlog ketidaklayak hunian dari masyarakat supaya masyarakatnya layak huni. Yang berikutnya juga selain itu kan salah satu syarat rumah layak huni adalah sanitasi layak. Nah, sehingga tadi juga Pak Mendagri menekankan di salah satu rumah di sana bahwa bagaimana supaya rumah nanti selain diperbaiki rumahnya juga disediakan sanitasi yang layak seperti air minum dan juga untuk fasilitas buang air besar MCK.
1: Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Rini Diah Mawarti menjelaskan, pelaksanaan pekerjaan fisik program BSPS di Papua dijadwalkan akan berlangsung pada akhir Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026. Khusus di Kampung Moso, sebanyak 34 unit rumah akan diperbaiki dan diharapkan hal tersebut bisa membantu meningkatkan kualitas hidup para penerima manfaat. Ditegaskan, program BSPS dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia tidak hanya menargetkan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui perputaran ekonomi di sektor bahan bangunan, jasa transportasi, serta penyerapan tenaga kerja selama proses pembangunan berlangsung. Aro Firmansyah melaporkan.
2: Jaksa penuntut umum JPU menyampaikan tuntutan tertinggi hingga mencapai 13 tahun penjara kepada terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi tipikor dana desa Kabupaten Lanijaya Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2022-2024. Laporan Roni Hisage.
3: Saudara, sebanyak 8 terdakwa tengah menjalani persidangan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor dana desa Kabupaten Lanijaya yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai Rp 168 miliar. Persidangan saat ini memasuki tahapan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum terdakwa pada sidang pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Jayapura, Papua. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Jayawijaya, Sunandar Pramono SHMH dalam jumpa pers kemarin mengatakan, pihaknya telah melakukan penuntutan dalam sidang pekan lalu di PN Tipikor Jayapura, di mana dari 8 terdakwa, tuntutan tertinggi hingga mencapai 13 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan pidana tambahan Rp 107 miliar rupiah. Lebih jauh, Sunandar Pramono mengatakan, tuntutan tertinggi tersebut diajukan jaksa dengan harapan para pengambil kebijakan di pemerintahan, khususnya pejabat terkait dana desa atau dandes di Papua Pegunungan, tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pencairan dandes ke depannya.
4: Tuntutan yang kita berikan

0: yaitu kasupsi penyidikan dan pengendalian operasi Kejari Jaya. Nahdar Arwijaya Nasrullah SH mengatakan kasus tipikor tersebut saat ini masih dalam proses persidangan dengan agenda pleidoy atau nota pembelaan dari terdakwa. Dikatakan putusan pengadilan atas kasus tersebut diagendakan akan dibacakan pada tanggal 22 Juni mendatang di pengadilan tipikor PN Jayapura, Papua. Roni Hisage melaporkan.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 4 Papua Selatan mengeluarkan peringatan dini terhadap potensi kekeringan meteorologis yang disebabkan karena musim kemarau panjang. Laporan Dwi Juniarti.
2: Hal tersebut disampaikan Kepala Stasiun Klimatologi Papua Selatan Marsil Duskai Timu saat menyampaikan press release monitoring hari tanpa hujan dan prediksi curah hujan dasarian Papua Selatan update 21 Juni 2026. Berdasarkan hasil monitoring sebagian besar wilayah Papua Selatan, saat ini telah memasuki musim kemarau, terutama di wilayah Merauke, Kurik, Tanah Miring, Jagebob, Okaba, Kimam, Tabonji, Semangga, Sota, Naukenjerai, Iluayap, Guti, Kaptel, Muting, dan Eligobel. Sementara wilayah Wan dan Tubang masih belum memasuki musim kemarau. Dikatakan sesuai pemantauan hari tanpa hujan, menunjukkan beberapa lokasi di Kabupaten Merauke dan Bovendigul telah mengalami hari tanpa hujan, kategori menengah hingga panjang. Bahkan beberapa pos hujan telah tercatat mencapai kategori sangat panjang atau lebih dari 30 hari tanpa hujan. Untuk analisa curah hujan dasar yang bulan Juni 2026 menunjukkan bahwa secara umum wilayah Papua Selatan mengalami curah hujan kategori rendah atau kurang dari 50 meter. Kondisi ini diperkirakan masih berlanjut hingga dasarian 3 Juni 2026.
3: BMKG memprediksi peluang curah hujan rendah dengan probabilistik 50 hingga 90% berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Merauke serta sebagian wilayah Bovendigul dan Mapi. Untuk itu masyarakat khususnya di Kabupaten Merauke perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan meteorologis berdasarkan peringatan dini BMKG. Wilayah Kabupaten Merauke saat ini berada pada status siaga kekeringan meteorologis.
2: Marsildus menegaskan saat ini wilayah Kabupaten Merauke berada pada status siaga kekeringan meteorologis. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk menggunakan air secara bijak, menjaga sumber-sumber air bersih, serta terus memantau informasi cuaca dan iklim terbaru melalui kanal resmi BMKG. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Tim auditor Dinas Pertanian Provinsi Papua memastikan dua unit usaha pangan asal hewan di Biak Numfor telah memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat nomor kontrol veteriner atau NKV. Reporter Oki Pinuntuan.
4: Pasca melakukan audit penerapan nomor kontrol veteriner atau NKV pada dua unit usaha asal hewan di Kabupaten Biak Numfor, D Bintang 5 dan HD Retail Indonesia pada 12 dan 13 Mei lalu, tim auditor Dinas Pertanian Provinsi Papua memastikan keduanya mendapatkan sertifikat NKV. Hal itu disampaikan Ketua Tim Auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua, Dr. Hewan Inyoman Polos, saat mengunjungi gudang pendingin atau cold storage UD Bintang 5 di Kompurnas Rido Biak Jumat 19 Juni 2026. Nyoman Polos mengapresiasi upaya cepat dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor serta dua pelaku usaha sehingga sejumlah rekomendasi telah dilengkapi dan dipenuhi guna menjamin keamanan, kualitas dan kelayakan produk yang beredar di masyarakat.
5: Kami dari KBPOL mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor karena begitu responsif memberikan pembinaan pada unit usaha gudang pendingin atau cold storage untuk mengajukan ada berikan rekomendasi untuk mendapatkan sertifikat NKP. Sertifikat NKP itu adalah sertifikat tertulis, mungkin tertulis bahwa gudang pendingin itu telah memenuhi persyaratan izin sanitasi yang dipersyaratkan agar mendapatkan penjaminan terhadap keamanan pangan salewan. Terutama adalah terdiri adalah daging ayam itu sendiri. Begitu keluar dari kosori tetap memberikan penjaminan keamanan pangan salewan. Kemudian yang berikutnya adalah setelah memberikan rekomendasi, kemudian kemudian kami turun ke pihak ke gudang-gudang ini, UD Kusumo dan PTAD Retail Indonesia pada tanggal 12, kemudian kami memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan. Kemudian pada saat ini kami tanggal 18 dan 19 melakukan audit di tempat yang sama, mengklarifikasi perbaikan yang telah dilakukan oleh unit usaha tersebut. Nah, dari perbaikan-perbaikan itu kami ucapkan terima kasih lagi karena begitu antusias, begitu responsif untuk melakukan perbaikan sehingga telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat NKP. Kami simpulkan bahwa kedua unit usaha tersebut, baik Kusumo maupun PT Hadi Retail Indonesia, telah mendapatkan sertifikat NKP, dan kami sudah usulkan ke pusat, nanti TOP pusat akan menetapkan untuk mendapatkan sertifikat NKP.
4: PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Dr. Hewan Bambang Hayanto mengatakan, selaku pembina bagi usaha pangan asal hewan, berharap ke depan bukan hanya regulasi yang ditaati para pelaku usaha, namun memahami akan pentingnya keamanan pangan.
6: Karena bukan hanya sekedar dari regulasi, tapi keamanan pangan yang paling penting sekali. Ya, apa yang dikeluarkan dari patrian punya betul-betul aman, sehat, utuh, dan halal. Itu yang paling penting. Setelah dilakukan perbaikan, tim auditor telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan mana yang perlu. Semua dicek satu persatu sesuai teknis. Artinya benar-benar betul-betul detail, tidak harus memberikan

0: segera, karena detail sekali, karena menyangkut keamanan pangan. Kalau dapat sampai salah, ini kan berbahaya bagi kita, Pak. Keluarkan sertifikat atau bertanggung jawab, terutama tim auditor, termasuk dinas pertanian sebagai pembinanya di sini, kita harus bertanggung jawab.
1: Trian Sumowardono, selaku pimpinan UD Bintang 5, mengaku pentingnya mentaati regulasi yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga produk ayam beku yang datangkan ke Biak betul-betul dalam kondisi aman, sehat, utuh, dan layak dikonsumsi.
2: Dengan adanya dari dinas provinsi sama daerah, maka itu saya bersyukur yang mendatangkan ayam daging beku di Biak ini untuk mengatakan bahwa Biak ini biar ayamnya steril, apa semua ada untuk keamanan masyarakat, biar aman untuk pemakanannya. Maka itu saya tetap selalu mengikuti aturan-aturan daerah sama provinsi. Bagaimana cara saya biar mendapatkan NKP dan juga kelayakan ayam saya yang di Biak ini, biar untuk masyarakat di Biak, biar bisa aman gitu, nggak ada penyakit-penyakit dan gitu, apa gitu. Maka itu ini selalu dikontrol terus dari dinas peternakan ayam saya, bahwa mungkin setiap satu minggu atau dua minggu mereka selalu datang, sama karantina juga kadang suka ngecek gitu, kalau pas pembongkaran. Itu saya selalu ikut peraturan, saya minta terima kasih dari dinas ternak, provinsi dan daerah, bahwa untuk kesanggupan saya ini saya membuat surat NKP ini untuk kebutuhan di Biak Numpor ini.
1: Selanjutnya sertifikat NKP akan diperoleh bagi Trian Kusumawardono akan memotivasi usaha yang telah dilakoni selama 5 tahun tersebut tetap terjaga kualitas untuk kepuasan pelanggan baik di Biak maupun di luar Biak. Potensi hasil perikanan yang melimpah dapat menjadi sumber peningkatan ekonomi keluarga apabila diolah menjadi produk bernilai tambah. Tidak hanya keterampilan pengolahan, pelaku usaha juga perlu memahami pentingnya legalitas agar produk yang dihasilkan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana. Pemanfaatan hasil perikanan menjadi produk olahan bernilai tambah dinilai dapat membuka peluang usaha baru bagi perempuan sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Melihat potensi tersebut, Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi Papua Tengah menggelar pelatihan pembuatan abon ikan cakalang dan pengurusan izin usaha di kantor sekretariat DWP Papua Tengah. Kegiatan ini diikuti lebih dari 100 peserta yang berasal dari berbagai unsur perangkat daerah dan kabupaten. Selain memberikan keterampilan pengolahan hasil perikanan, pelatihan ini juga membekali peserta dengan pengetahuan mengenai legalitas usaha, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki peluang untuk berkembang secara berkelanjutan. Anggota Bidang Ekonomi Dharma Wanita Persatuan Papua Tengah Nyonya Romida Butar-Butar mengatakan, pelatihan ini dilatar belakangi potensi besar yang dimiliki para perempuan untuk berwirausaha. Namun selama ini banyak di antara mereka yang masih kebingungan mengenai proses pengurusan perizinan usaha. Karena itu, DWP Papua Tengah berupaya memfasilitasi peserta yang ingin melanjutkan usahanya melalui pendampingan dan proses penerbitan izin usaha.
3: Sebenarnya ibu-ibu ini punya potensi besar untuk berusaha. Cuma ada beberapa masukan bahwa mereka banyak yang bingung, ini nanti ngurusnya gimana kalau izin, terus apakah berbayar atau tidak. Kayak gitu, jadi kami kebetulan ada pemerhatian pembuatan abon, jadi sekaligus setelah ini jika ada yang berminat buat usaha khususnya di abon, abon ikan, atau ada usaha-usaha lain, jadi kami memfasilitasi supaya habis kegiatan ini kalau ada yang berminat mau melanjutkan usaha bisa langsung dengan proses perizinannya.
1: Sementara itu, pemanfaatan ikan menjadi produk olahan dinilai memiliki prospek yang cukup baik di Papua. Diversifikasi produk tidak hanya meningkatkan nilai jual hasil perikanan, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan bagian lain dari ikan yang selama ini belum banyak dimanfaatkan. Salah satu pemateri dari bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Nabire, Siska Imelda Yakobus mengungkapkan, produk abon ikan memiliki prospek pasar yang cukup baik. Namun menurutnya tantangan terbesar yang masih dihadapi pelaku usaha rumahan adalah aspek pemasaran dan pemenuhan persyaratan perizinan agar produk dapat dipasarkan lebih luas.
4: Kalau abon ikan itu bagus, di luar olahan yang lain kayak kerupuk, nugget gitu ya, itu masih kurang. Tapi kalau abon, masyarakat Papua itu sudah suka. Yang penting yang rasanya original, ya rasa ikan gitu, hanya manis saja. Jadi prospeknya sangat bagus. Persoalan yang paling besar terkait dengan produk-produk olahan itu terkait dengan pemasaran. Nah ini kan terkait tadi juga ya, PIRT. Nah kalau untuk edarnya makanan ini kan kita butuh perizinan. Perizinan itu harus diperlukan supaya makanan itu bisa dijual di swalayan ya. Mungkin kendalanya di situ.
1: Melalui keterampilan pengolahan dan pemahaman mengenai legalitas usaha, perempuan di Papua Tengah diharapkan memanfaatkan potensi perikanan lokal menjadi produk yang bernilai ekonomi, sekaligus memperkuat kemandirian keluarga. Dari Nagoya, Papua Tengah, Novabiana melaporkan.
5: Warta berita ini disiarkan langsung dari studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. Satuan Polisi Pamong Praja Bovendigul tegaskan komitmen untuk menertibkan minuman keras dan narkoba meski terkendala fasilitas. Laporan Agustina Yuniarsi.
6: Pelaksana tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bovendigul Yeremias Waguno menegaskan bahwa pihaknya telah berkomitmen menjalankan tugas penertiban dan penegakan peraturan daerah meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan seminar studi inovasi yang membahas penanganan persoalan sosial serta penguatan keamanan daerah. Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi saat ini meliputi belum tersedianya kendaraan patroli yang memadai, keterbatasan ruang kerja, hingga belum adanya fasilitas sel penahan. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk mengurangi pelayanan dan pengawasan di lapangan. Satpol PP tetap menjalankan fungsi pengamanan dengan mengedepankan koordinasi dan kolaborasi bersama berbagai pihak terkait. Untuk memperkuat pengawasan di tingkat kampung, Satpol PP mendorong optimalisasi peran petugas perlindungan masyarakat yang tersebar di 112 kampung di Kabupaten Bovendigul. Keberadaan Linmas dinilai strategis karena menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan dapat menjadi sumber informasi awal apabila terjadi pelanggaran ketertiban umum maupun indikasi peredaran minuman keras dan narkoba. Informasi yang dihimpun dari lapangan nantinya akan diteruskan kepada Satpol PP untuk kemudian dikoordinasikan bersama kepolisian setempat sesuai kewenangan masing-masing.
7: Setiap kasus akan ditangani secara berjenjang berdasarkan tingkat pelanggaran yang terjadi. Untuk pelanggaran berat seperti penganiayaan atau tindak kekerasan yang telah masuk ranah pidana, pelaku akan diamankan, dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, pelanggaran ringan yang berkaitan dengan gangguan ketertiban akibat konsumsi minuman beralkohol tetap akan ditindak melalui langkah pembinaan dan penegakan aturan yang tersedia meskipun fasilitas pendukung masih terbatas.
8: Perlu berdasarkan karena kita berdasarkan seperti ini sehingga kami dengan penanganan narkoba dan yang lain perlu ada kerjasama yang seperti ini. Baik itu di tingkat industri, kampung, pemerintah kampung, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh gereja, semua mulai. Jadi kita berusaha dengan sesuatu dan dengan narkoba dan lain-lain yang perlu kita sampaikan. Kami satu pada posisinya lebih tidak peringatan.
7: Ia juga menyampaikan bahwa ke depan langkah penertiban akan dimulai dari lingkungan aparatur sipil negara sebagai bentuk keteladanan sebelum diperluas kepada masyarakat secara umum. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
5: Harga minyak goreng Diapen mengalami kenaikan harga. Berikut laporan Cindy Faidiban.
9: Harga minyak goreng di Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dikeluhkan para pedagang karena berdampak pada daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok tersebut. Salah seorang pedagang di Pasar Aroro Iroro Serui, Yayat, saat ditemui mengatakan harga minyak goreng yang sebelumnya dijual Rp23.000 per liter kini naik menjadi Rp27.000 per liter. Kenaikan harga ini sudah terjadi sekitar satu bulan terakhir. Penjualan minyak goreng saat ini sangat bergantung pada minat dan kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok.
10: Sekarang minyak goreng ini dari 220, sekarang menunjuk 260. Itu yang 400 mili. Sekarang itu saja juga sama, harganya sama sih. Yang 1 liter yang 1.900 sama juga harganya. Satu karton 160.
11: Bisnisnya
10: 48. Itu jual 48.
11: Sekarang?
10: Ya, dulu kan cuma 45. Sekarang 48. Satu liternya aja naik 2.000 sih, 27.
11: Mungkin ada kenaikan harga minyak goreng ini di Allah masuk. Pembeli berkurang atau?
10: Semenjak, ya, ya utamakan cari yang murah sih. Dia carikan murah, makanya agak menurun sih.
9: Sementara itu, pimpinan cabang distributor IJ Serui, Edi Irawan, menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak goreng dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya biaya angkutan logistik yang berpengaruh terhadap distribusi barang ke daerah.
12: Kalau harga perubahan belakangan ini, kalau dari info dari pusat, memang infonya sih terkait perubahan harga angkutan ya, angkutan logistiknya seperti itu. Cuman kalau harga yang kita dapat dari pabrik kan kita memang tidak tahu. Jadi setiap ada perubahan harga, misalkan dari ongkos angkut yang berubah, itu ya kita cuma tinggal menerima pemberitahuan harga saja.
9: Ia berharap kelancaran distribusi logistik dapat terus terjaga sehingga pasokan minyak goreng tetap tersedia dan harga di pasaran dapat lebih stabil. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
5: Berita terakhir, Ketua DPRK Waropen apresiasi seminar kepemimpinan perempuan gabungan organisasi wanita. Laporan Tabina Rumpaidus.
13: Kamis 18 Juni 2026 berlangsung di Ballroom Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, gabungan organisasi wanita GW Kabupaten Waropen melaksanakan kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan. Kegiatan ini mengangkat tema kepribadian smart, organisasi maju, dan perempuan berjaya. Sebagai upaya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah, panitia menghadirkan sejumlah narasumber berpengalaman, salah satu pemateri, praktisi dan pengajar Master of Ceremony, Kopi Soikota, yang membawakan materi tentang teknik komunikasi publik dan keterampilan menjadi pembawa acara profesional. Selain itu, peserta juga mengikuti sesi panel mengenai kepribadian dan etika berorganisasi, materi yang disampaikan pembicara nasional Sri Sumahardani guna membentuk perempuan yang mampu menjadi teladan dalam organisasi maupun kehidupan bermasyarakat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen, Yaneke Suryana Keciadi Panesos, dalam membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada GW Waropen yang telah melaksanakan kegiatan tersebut. Perempuan sangat penting dalam menggerakkan pembangunan dan kemajuan daerah Waropen.
14: Jadi ibu kepada GW sekali lagi dan juga seluruh penyelenggara yang telah bekerja

0: Dikatakan kontribusi perempuan menentukan arah masa depan dan kepemimpinan perempuan membawa warna tersendiri.
1: Kepemimpinan perempuan membawa warna tersendiri, penuh dengan empati, ketelitian, ketegasan yang humanis, serta ketikan sosial yang tinggi. Namun kita sadari bahwa untuk

0: yang efektif dengan niat yang baik saja tidak cukup. Kita butuh pengetahuan, keterampilan, rasa percaya diri, dan jaringan yang kuat. Oleh karena itu, pelatihan peningkatan kapasitas ini hadir sebagai wadah untuk mengasah potensi kepemimpinan yang adaptif dan solutif, meningkatkan pemahaman regulasi, kebijakan publik, dan komunikasi yang efektif, membangun sinergi antar perempuan hebat di industri digital.
1: Kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan diikuti Ketua DPRK Laropen Yeneke Eskadipan dan anggota DPRK Erni Watopa, Pengurus KW Kabupaten Laropen, Tim Penggerak PKK Persatuan Istri Anggota Dewan atau PIAT, Bayangkari, Persib, PWKI, WKRI, KAM Wanita Muslim, Majelis Taklim, serta perempuan yang memimpin berbagai organisasi dan komunitas di daerah. Dari Biak, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Balu mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
3: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Show 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti warta berita Gema Papua dari RRI Merauke dan disiarkan Korwil Nusantara 1 Papua. Dan malam ini kami kembali menemani Anda melalui frekuensi modulasi 97,1 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Selamat malam, salam kompak selalu. Bagaimana kabar di malam ini? Ya, bahagia selalu dengan apa yang telah Anda capai hingga pada titik saat ini. Bahagia juga dengan orang-orang terkasih. Selamat menikmati kebersamaan di malam ini dengan cerita-cerita positif untuk terus membuat hidup lebih bermakna.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga. Malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPRI Tanjung Pinang.

0: tunggu mas.
1: Paket yang mana ya?
0: Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh.
1: Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini telat ya, Din.
0: Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Open up your heart to love.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini-begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 21 waktu Indonesia Timur, saja kami akan mengajak Anda untuk menjelang warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Saatnya kita ikuti warta berita Pro 3 RRI.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal.

0: Listrik Negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
3: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
2: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
4: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
5: Dan ini kami sudah ada secara kirim kementerian dan juga sekalian harapan dari Bapak Presiden. Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Stimulus insentif transport sekitar 2,4 triliun, anggaran magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
4: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasirli dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kekayaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah 300 juta rupiah.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
1: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Andri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
2: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
3: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, Majelis Hakim.
4: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
2: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar 61 miliar rupiah untuk para pejabat Bea Cukai dan 30 miliar rupiah untuk pegawai Bea Cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari 91 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
5: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
6: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
5: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
6: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
6: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita.

0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
1: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Turkiya, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jamaah haji Indonesia, yakni SUB116, telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jamaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
2: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, dia masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya.
3: Bagaimana sih jadi petugas perdana Kemenhaj PPIH Arab Saudi?
2: Jujur,
3: bahagia dong.
2: Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
1: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu, hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji Pro 3 dari Trans Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
4: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
5: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan ditanggulangi oleh pihak terkait.
4: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang Sumatera Barat kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ayan.
6: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
7: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan gitu.
6: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
9: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
10: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, di sini seperti ini, banyak dicari sama orang. Momennya pas. Baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Karena buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame, dan seru, ada door prize-nya juga.
9: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai
11: di tahun ini.
12: Seru banget, karena tuh banyak hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini lama, ketemu orang baru gitu.
9: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Persaingan Grup I sebagai
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

01. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025 dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: We, chupu.
1: Sudah pusat apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus.
0: Kupu salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiu, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Go away, go away. See you, may stay away from my way.

Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TK, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supiah, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

segala tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro satu, Pro satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro satu.
2: Saudara pendengar di mana pun Anda berada, pukul 23 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami akhiri seluruh rangkaian acara untuk malam hari ini dari program Satu Radio Republik Indonesia Wamena untuk edisi hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Dan akhirnya saya Selma Tanaskan pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh tugas kami menyelenggarakan acara siaran program 1 Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini, Senin 22 Juni 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Selamatan Sukarno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit. Dan sesaat lagi RRI Wamen akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai besok pagi dan terimalah salam sekali di udara. Tetap di udara. Merdeka.

0: yang request lagu favorit lo, yang pengen lo dengerin di malam hari ini, boleh buat teman Pro 2. Lo bisa langsung berapa aja di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kita mulai dari Barum di Kemayoran. Selamat malam Kak Edit, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, selamat malam juga buat Barum ya. Dan katanya dia mau request lagunya Kim, Everybody Singing. Gue bakal play habis ini. Terima kasih buat Barum ya. Dan kalian mau ngucapin makasih banyak untuk Kak Cece cantik, hari Sabtu malam minggu depan udah jalan makan bareng katanya, asik. Dan kenapa siaran sendiri malam hari ini, gak bareng Dave atau Elan? Karena memang lagi sendiri. Elan kayaknya tadi udah ya, tadi yang udah naik. Jadi malam hari ini dia sendirian. Kalau bareng Dave, kalau gak salah hari Kamis. Ya, hari Kamis kalau gak salah.
1: Menggunakan rekening keuangan ilegal yang berkaitan dengan aktivitas perjudian dan menutup secara permanen lebih dari 1000 akun dompet digital yang berkaitan dengan operasi judi online. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia, Rosan Perkasa Roslani, menyatakan pemusatan latihan jangka panjang berdukungan anggaran pemerintah menjadi kunci melahirkan atlet-atlet juara dunia. Dukungan anggaran pelatnas jangka panjang tersebut dipastikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Rosan menyambut gembira kebijakan tersebut sebagai langkah atlet juara dunia. Dukungan anggaran pelatnas jangka panjang tersebut dipastikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: teknologis yang sangat tinggi, ya kondisinya akan menjadi lebih nampak begitu. Nah terus bisa juga faktor adalah faktor situasional pada hari lomba, misal kurang tidur atau dehidrasi atau mungkin ada infeksi yang belum pulih sebelumnya. Terus cuaca sangat panas dan lembab, seperti itu, gangguan elektrolit atau mungkin ada strategi pacing yang tidak sesuai, mungkin saja faktor-faktor seperti ini tidak bermasalah kalau pas latihan biasa, tapi bisa aja menjadi pemicu kalau lomba ini apa ya, durasinya kan lebih panjang dan intensitasnya kan pasti lebih tinggi gitu ya. Dan terus faktor lain juga bisa ya akumulasi kelelahan ya. Nah, karena kadang seseorang itu kan bisa aja kelihatan fit gitu ya di saat awal. Tapi kan kita nggak tahu kalau sebenarnya mungkin datang dengan pemulihan yang belum optimal karena mungkin justru latihannya terlalu berat. Atau mungkin pekerjaannya yang padat, atau bisa juga kurang tidur, atau mungkin juga apa ya, perjalanan yang melelahkan menjelang lomba. Nah, jadi kalau dalam kedokteran olahraga, kami sering mengatakan bahwa yang namanya performa ini tidak hanya ditentukan oleh kebugaran, tapi juga oleh seberapa dia bisa memulihkan diri, jadi seberapa tingkat pemulihannya pada saat hari itu, gitu Mbak.
1: Baik, kalau begitu, mungkin terakhir yang boleh diberikan tips-tips ataupun juga apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh seseorang yang mungkin besok akan mengikuti event race, baik itu yang kategori pendek ya, lari mulai dari 5 km, 10 km, 15 km, hingga yang long run seperti half dan full marathon.
0: Oke, nah tanda-tanda yang harus diwaspadai tentu saja begini. Tubuh ini biasanya akan memberi sinyal kalau akan terjadi sesuatu. Nah, jadi kalau tiba-tiba muncul nyeri dada, sesak napas yang tidak sesuai ya dengan intensitas aktivitas, kemudian pusing yang berat, hilang keseimbangan, atau jantung berdebarnya tidak teratur, merasa kayak mau pingsan atau mulai linglung begitu, jangan memaksakan diri untuk terus berlari. Kurangi intensitasnya, berjalan terlebih dahulu dan segera cari bantuan medis terdekat. Nah, pada kondisi cuaca yang panas begitu, yang namanya perubahan perilaku atau gangguan kesadaran ini juga harus dianggap sebagai tanda bahaya yang memerlukan evaluasi.
1: Baik.
0: Intinya adalah mendengarkan sinyal tubuh, Mbak.
1: Kuncinya di situ ya, karena kita sebenarnya yang paling

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Wamena, mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua, melalui frekuensi 97,1 MHz, menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka!

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone

saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transporti saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
2: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh?

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya ayo,
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: inspirasi. Pro 1.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: But Allah Yesusku.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus.

mesin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua happy-an seperti aku.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia

mendapat kode negara +62. Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kodefon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan, sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara +62.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menjadi.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami cukupkan timbang-timbang rohani di pagi hari. Saatnya kami hadirkan lintas berita Papua Pegunungan melalui program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Dengan dua topik utama di antara lain, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan pertanian sawah. SMA Negeri 1 Wamena menerima siswa baru dengan komposisi penerimaan 60% orang asli Papua atau OHP. Bersama saya Fad, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Selasa 20 Juni 2026 selengkapnya.

Baik saudara pendengar, kita awali berita utama di mana pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia mulai melaksanakan program perluasan cetak sawah di provinsi.

0: Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia mulai melaksanakan program perluasan cetak sawah di Provinsi Papua Pegunungan. Program tersebut ditandai dengan penanaman padi perdana yang dilakukan Direktur Jenderal Lahan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian RI Harmanto di Kampung Belaga, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya. Kegiatan ini menjadi awal pelaksanaan program cetak sawah tahun 2026 seluas 1.910 hektar di Papua Pegunungan. Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Pegunungan, Elai Giban, mewakili Gubernur Papua Pegunungan, Direktur Penataan Lahan dan Irigasi Pertanian Andi Wijanarko kepada Dinas Pertanian Provinsi Papua Pegunungan. Unsur pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, kelompok tani dan masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Hermanto menyampaikan apresiasi atas semangat masyarakat Papua Pegunungan dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Ia menilai antusiasme petani pertanian di wilayah tersebut. Hermanto menegaskan program cetak sawah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama dengan masyarakat adat, tidak mengabaikan hak ulayat. Menurutnya, seluruh tahapan kegiatan telah melalui persetujuan tokoh adat, masyarakat adat, dan para petani. Ia menjelaskan keberhasilan pembangunan sawah seluas 90 hektar pada tahun 2025 menjadi dasar untuk melanjutkan pengembangan lahan seluas 1.910 hektar. Pada tahun 2026, dengan demikian total lahan sawah yang dikembangkan di Papua Pegunungan mencapai 2.000 hektar. Usai memberikan sambutan, Hermanto bersama Andi Wijanarko, Elai Giba, dan para petani turun langsung ke area persewahan untuk melaksanakan penanaman padi perdana sebagai simbol dimulainya musim tanam sekaligus pelaksanaan program perluasan cetak sawah. Selain pembangunan lahan, Kementerian Pertanian juga menyiapkan berbagai dukungan bagi petani berupa benih padi, pupuk dolomit, alat dan mesin pertanian, serta subsidi bahan bakar minyak. Pemerintah pusat juga memberikan perhatian khusus kepada Papua Pegunungan sebagai wilayah prioritas pengembangan pertanian pangan. Hermanto berharap seluruh lahan sawah yang telah dibangun dapat dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung masa depan generasi mendatang. Program pengembangan sawah di Kampung Pelebaga mendapat sambutan positif dari masyarakat dan kelompok tani. Kehadiran lahan pertanian baru ini diharapkan mampu menjadikan Papua Pegunungan sebagai salah satu sentra produksi pangan baru di Indonesia serta memperkuat upaya mewujudkan swasembada pangan nasional.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan sawah rakyat seluas 2.000 hektar di Kabupaten Jayawijaya. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rifki Adam.
2: Provinsi Papua Pegunungan terus memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan sawah rakyat seluas 2.000 hektar di Kabupaten Jayawijaya. Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan tanam perdana pada lokasi cetak sawah rakyat tahun anggaran 2025 di Kampung Pelebaga, Distrik Piramid yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Dr. Hermanto, didampingi Direktur Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian Andi Wijanarko. Mewakili Gubernur Papua Pegunungan, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Pegunungan, Elai Giban, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas dukungan yang terus diberikan bagi pengembangan sektor pertanian di wilayah Papua Pegunungan. Menurutnya, program cetak sawah rakyat mendapat sambutan positif dari masyarakat dan menjadi peluang besar untuk meningkatkan produksi pangan daerah. Elai Giban menjelaskan dari alokasi 2.000 hektar lahan sawah yang diberikan kepada Papua Pegunungan, sekitar 90 hektar telah berhasil dikelola pada tahun anggaran 2025. Pemerintah provinsi juga telah membangun produksi pangan daerah. Elai Giban menjelaskan dari alokasi 2.000 hektar lahan sawah yang diberikan kepada Papua Pegunungan, sekitar 90 hektar telah berhasil dikelola.

dari upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Menurutnya, potensi lahan pertanian di daerah ini sangat besar dan perlu dikelola secara optimal dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga berharap sisa lahan 1.910 hektar dapat segera dikerjakan dan dilanjutkan hingga tahun 2027. Selain pengembangan sawah, pemerintah daerah akan mendorong pengembangan komoditas unggulan seperti kopi Arabica, hortikultura, dan kakao yang tersebar di 8 kabupaten. Untuk memperkuat pemasaran hasil pertanian masyarakat, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berencana membentuk koperasi melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Koperasi tersebut diharapkan mampu menampung hasil panen masyarakat, mendukung terbentuknya lumbung beras, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Melalui sinergi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, program pengembangan sawah rakyat di Distrik Piramid diharapkan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan.

0: Pemerintah Kabupaten Lani Jaya melalui Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan bahan makanan kepada masyarakat distrik Iginua, Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Rea.
1: Pemerintah Kabupaten Lani Jaya melalui Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan bahan makanan kepada masyarakat distrik Iginua, Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan kemarin. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok tani yang sedang menjalankan aktivitas pertanian. Kepala Distrik Iginua Kainius Kogoya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Lani Jaya, terutama kepada Bupati Lani Jaya Aletinus Jigibalom SPD dan Wakil Bupati Lani Jaya Freddy Giniatabun ST atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat melalui program bantuan pangan tersebut. Bantuan yang diberikan berupa beras, telur, minyak goreng, gula, dan ayam es. Bantuan ini sangat membantu masyarakat, terutama kelompok tani yang saat ini sedang bekerja di kebun. Menurutnya, distrik Iginua memiliki 14 kelompok tani yang saat ini berada pada berbagai tahapan kegiatan pertanian, mulai dari persiapan lahan hingga masa tanam. Kehadiran bantuan pangan dinilai mampu mendukung kebutuhan konsumsi masyarakat selama menjalankan aktivitas di sektor pertanian. Selain menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, Kogoya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat distrik Iginua, khususnya warga Kampung Abua, Golikme, Gumanggame, Ninabua, Ninengwa, dan Tepogi yang selama ini terus mendukung program pembangunan daerah. Ia menilai dukungan masyarakat sangat penting dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Lani Jaya, yakni pembangunan yang berorientasi pada kampung ke kota. Kogoya berharap masyarakat distrik Iginua terus meningkatkan semangat kerja, menjaga persatuan dan kebersamaan, serta mendukung berbagai program pemerintah daerah guna mendorong kemajuan distrik dan kesejahteraan masyarakat. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
0: Pemprov Papua Pegunungan mendorong Dharma Wanita Persatuan untuk terus memperkuat perannya sebagai organisasi pendamping aparatur sipil negara mendukung pembangunan daerah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Ilham Kadir Andijori.
2: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendorong Dharma Wanita Persatuan atau DWP untuk terus memperkuat perannya sebagai organisasi pendamping aparatur sipil negara ASN dalam mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Asisten 2 Setda Provinsi Papua Pegunungan, Ele Giban, saat mewakili Gubernur membuka seminar dan rapat kerja DWP Papua Pegunungan di Ballroom Hotel Pilamo. Dalam sambutannya, Ele Giban mengatakan DWP memiliki posisi strategis karena menghimpun para istri ASN yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pengabdian aparatur pemerintah kepada masyarakat. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembinaan keluarga yang harmonis, lingkungan yang kondusif, serta peningkatan kapasitas anggota. Menurutnya, DWP tidak hanya menjadi wadah mempererat hubungan antar anggota, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembina mental dan spiritual, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pengembangan kepedulian sosial. Di tengah berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi Papua Pegunungan, DWP diharapkan semakin aktif mengambil bagian

0: mendukung program-program pemerintah, utamanya yang berkaitan dengan penguatan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
1: Tema yang diusung dalam kegiatan ini sangat relevan dengan upaya pembangunan sumber daya manusia di Papua Pegunungan. Sebagai organisasi Dharma Wanita Persatuan tidak hanya berperan mempercepat silaturahmi antar anggota, tetapi juga menjadi wadah pembinaan mental dan spiritual, tetapi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan kepedulian sosial. DWP turut mendukung terciptanya ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada.
0: Elegiban mengharapkan DWP Provinsi Papua Pegunungan terus meningkatkan kualitas organisasi dan kapasitas anggotanya, memperkuat solidaritas serta kebersamaan, dan menjadi mitra yang kuat bagi ASN dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan publik. Seminar dan rapat kerja DWP Papua Pegunungan diikuti pengurus DWP dari 8 kabupaten, para pimpinan OPD, serta pengurus gabungan organisasi wanita GOW. Kegiatan ini menjadi forum untuk meningkatkan kapasitas anggota sekaligus menyelaraskan program kerja organisasi agar sejalan dengan visi pembangunan daerah. RRI Wamena, Ilham Kadir Ricori, melaporkan.

0: Seminar dan rapat kerja DWP Provinsi Papua Pegunungan merupakan agenda penting dalam memperkuat eksistensi DWP sebagai salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia. Kembali, Ilham Kadir Andicuri dengan laporannya.
1: Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi Papua Pegunungan menggelar seminar dan rapat kerja yang berlangsung di Ballroom Hotel Pilamo. Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Dua Setda Provinsi Papua Pegunungan, Elai Giban, mewakili Gubernur, para pimpinan organisasi perangkat daerah OPD, Ketua DWP dari 8 Kabupaten, serta pengurus gabungan organisasi wanita GOW. Ketua DWP Provinsi Papua Pegunungan, Nyonya Cecilia Wesiep, dalam sambutannya mengatakan bahwa seminar dan rapat kerja merupakan agenda penting dalam memperkuat eksistensi DWP sebagai salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia. Menurutnya, DWP memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan daerah melalui peningkatan kapasitas anggota. Nyonya Cecilia mengungkapkan bahwa solidaritas antar anggota menjadi modal penting dalam menyusun, menyelaraskan, serta mengevaluasi program kerja agar pelaksanaannya lebih maksimal di masa mendatang. Ia juga mengingatkan pentingnya peran strategis anggota DWP dalam mendukung tugas dan kinerja suami sebagai aparatur sipil negara ASN sekaligus meningkatkan kualitas keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa. Pada kesempatan tersebut, Ketua DWP Papua Pegunungan juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan pemerintah di 8 kabupaten yang selama ini memberikan dukungan kepada DWP. Ia menegaskan bahwa kemitraan yang baik antar pemerintah dan DWP menjadi modal penting dalam menjalankan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah di Papua Pegunungan. RRI Wamena, Ilham Kadir Andicuri melaporkan.

0: SMA Negeri Tua Medan menerima sebanyak 439 siswa baru untuk tahun ajaran 2006-2027 dengan komposisi penerimaan 60% orang asli Papua atau UAP dan 40% non-UAP. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Rea.
1: Sekolah di SMA di mana sih? Pemina ini kan bisa saja, tidak harus semua ke SMA negeri. Apalagi kita punya daya tampung, semua terbatas dengan daya tampung. Apalagi aturan sekarang itu kan harus satu kelas itu hanya boleh 36 orang.
2: SMA Negeri 1 Wamena menerima sebanyak 439 siswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027. Jumlah tersebut melampaui kuota awal yang ditetapkan sekolah sebanyak 360 siswa dengan komposisi penerimaan 60% orang asli Papua atau OAP dan 40% non-OAP. Kepala SMA Negeri 1 Wamena Yosep Wibisono mengatakan, tingginya jumlah siswa yang diterima tidak terlepas dari besarnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di SMA Negeri 1 Wamena. Ia menjelaskan kuota tersebut sesuai dengan jumlah ruang kelas yang tersedia, yakni 10 ruang

0: belajar dengan ketentuan maksimal 36 siswa per kelas, sekolah hanya dapat menerima 360 calon siswa baru. Namun tingginya jumlah pendaftar yang mencapai lebih dari 600 orang membuat panitia penerima peserta didik baru melakukan penyesuaian. Hasilnya sebanyak 439 siswa dinyatakan lolos dan diterima untuk mengikuti pendidikan di SMA Negeri 1 Wamena. Yosep mengakui jumlah siswa yang diterima tahun ini telah lebih dari kapasitas ideal yang ditetapkan dalam sistem data pokok pendidikan atau Dapodik. Menurutnya, kebijakan pembatasan jumlah siswa per rombongan belajar dilakukan untuk menjaga mutu pendidikan. Sesuai ketentuan, jumlah ideal siswa yang diterima hanya 360 orang. Pengaturan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045. Ia juga menegaskan bahwa penambahan ruang kelas tidak serta-merta menjadi solusi apabila tidak diikuti dengan penambahan tenaga pendidik. Saat ini SMA Negeri 1 Wamena memiliki total 30 ruang kelas yang semuanya telah terisi.
1: Aturan sekarang itu kan harus satu kelas di data Dapodik itu yang diakui 36 orang. Kita mau bikin lebih juga sangat sulit. Tetapi dengan melihat jumlah animo anak-anak yang banyak cukup kesin, ya ini kami juga sebenarnya kewalahan karena pendaftar itu mencapai 600 lebih. Kalau ruangan mencukupi, kami terima semua. Tapi kan semua dibatasi oleh pertama ruang. Yang kedua, penambahan guru dan penambahan ruang itu juga tidak menjadi solusi. Peserta yang kita terima bukan 360 lagi, ini sudah 439. Dan jadi memang melebihi kapasitas, melebihi kuot, karena ini kan dalam rangka meningkatkan mood menuju generasi emas tahun 2045, maka dibatasi dalam satu ruang 36.
0: Yosep Wibisono menghimbau para orang tua dan calon siswa agar tidak terpaku pada SMA Negeri 1 Wamena. Menurutnya, terdapat 13 SMA dan SMK di kota yang dapat menjadi pilihan untuk melanjutkan pendidikan. Semua sekolah memiliki tujuan yang sama dalam mendidik siswa. Yang paling penting adalah kemauan anak untuk belajar dan berkembang.
1: Kami berharap juga masyarakat dan orang tua bahwa semua tidak harus ke SMA Negeri. Ini banyak sekolah-sekolah yang juga sama dengan SMA Negeri yang ada di kota ini yang bisa menjadi pilihan orang tua untuk ke sana. Sekolah di mana saja itu sama saja, semua kembali kepada anaknya.
0: Terkait persyaratan penerimaan peserta didik baru, Yosep menjelaskan bahwa calon siswa wajib melengkapi dokumen resmi seperti surat keterangan lulus, akta kelahiran, dan kartu keluarga. Seluruh dokumen tersebut diperlukan karena sistem administrasi pendidikan kini telah berbasis data digital. Selain itu, tahun ini SMA Negeri 1 Wamena menerapkan sistem komputer based test atau CBT dalam proses seleksi. Langkah tersebut dilakukan untuk membiasakan peserta didik menggunakan teknologi digital sejak dini.
1: Syarat utama itu adalah punya surat-surat kelulusan itu sudah pasti. Kemudian diikuti dengan surat-surat yang lain lah, terlahir itu harus ada. Karena sekarang ini, zaman sekarang ini semua kan berbasis data digital. Jadi kita berharap bahwa nanti daftar ulang, orang tua semua harus melengkapi persyaratan yang kami minta, dan itu nama orang tua, nama anak, tanggal lahir semua harus sinkron sama dengan yang ada di Dukcapil, sehingga tidak merepotkan kami semua. Kami lakukan tes. Cuma tahun ini agak berbeda karena kita menggunakan CBT. Kalau tahun lalu kan kami berbasis kertas. Kami juga mau membiasakan anak-anak karena nanti dalam pembelajaran di sekolah ini guru-guru sudah banyak berbasis digital. Artinya sudah supaya anak-anak itu terbiasa. Tidak memberatkan, dan sekolah di SMA Negeri ini kan sampai tamat hanya bayar sekali itu saja. Sampai dia tamat ujian pun tidak ada beban. Jadi untuk kuota SMA Negeri itu 60-40. 60 itu kami alokasikan untuk anak-anak putra daerah, sedangkan 40% itu untuk non-OA.
0: Yosep menambahkan proses pendaftaran tidak dipungut biaya, namun setelah diterima, siswa akan dikenakan biaya untuk pengadaan atribut sekolah seperti topi, dasi, lambang sekolah, kaos olahraga, dan batik sekolah. Biaya tersebut tidak memberatkan siswa maupun orang tua karena hanya untuk kebutuhan atribut yang digunakan selama bersekolah. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
2: Dunia pendidikan tinggi di Papua Pegunungan kembali mencatatkan prestasi membanggakan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Gerso Walilo.
3: Dunia pendidikan tinggi di Papua Pegunungan kembali mencatatkan prestasi membanggakan. Sekolah Tinggi Teologi atau STT Resta Marwamena berhasil dengan

0: Kan program studi pendidikan agama Kristen atau PAKMERA predikat akreditasi baik sekali. Ketua STT Arestama Wamena, Dr. Sensius Amon Kerlau, mengatakan capaian tersebut menjadi bukti bahwa perguruan tinggi di Kabupaten Jayawijaya mampu bersaing dengan kampus-kampus lain di Indonesia. Menurutnya keberhasilan ini merupakan anugerah sekaligus membanggakan bagi seluruh aktivitas akademika karena menunjukkan kualitas pendidikan di Papua Pegunungan tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Dr. Sensius menjelaskan penilaian akreditas dilakukan secara eksternal berdasarkan standar nasional yang ketat. Karena itu predikat baik sekali, tidak hanya mencerminkan kondisi fisik kampus, tetapi juga menunjukkan tata kelola perguruan tinggi dan sistem pendidikan yang berjalan sesuai standar mutu nasional. Ia menambahkan keberhasilan program studi pendidikan agama Kristen diharapkan menjadi motivasi bagi program studi lainnya untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Meski baru satu program studi yang memperoleh peningkatan akreditasi, namun sistem tata kelola yang diterapkan di seluruh program studi pada sehingga pihak kampus optimis mutu pendidikan STT Aristamar Wamena akan terus berkembang. Lebih lanjut, Dr. Sensius berharap capaian tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi di Papua Pegunungan dan mendorong generasi muda untuk melanjutkan pendidikan tinggi di daerah sendiri. Prestasi ini sekaligus menegaskan komitmen STT Aristamar Wamena dalam menghadirkan pendidikan tinggi yang berkualitas, berintegritas, serta mampu mencetak sumber daya manusia unggul untuk melayani gereja, masyarakat, dan bangsa.
1: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, berita yang terakhir Sekolah Tinggi Teologi atau STT Arastamar Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan kembali menunjukkan komitmennya dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rifki Adi.
2: Sekolah Tinggi Teologi atau STT Arastamar Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan kembali menunjukkan komitmennya dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Sebanyak 45 mahasiswa mengikuti sidang skripsi dan tesis yang digelar di kampus STT Arastamar Wamena pagi kemarin. Peserta ujian terdiri dari 35 mahasiswa program sarjana atau strata 1 dan 10 mahasiswa program magister atau strata 2. Sidang ini menjadi tahapan akhir sebelum para mahasiswa dinyatakan lulus dan mengikuti prosesi wisuda. Ketua STT Arastamar Wamena, Dr. Sensius Amon Kerlau, mengatakan seluruh peserta telah menjalani proses pendidikan sesuai ketentuan akademik, yakni minimal 4 tahun untuk jenjang sarjana dan 2 tahun untuk program magister. Menurutnya, pelaksanaan ujian akhir menjadi momentum penting setelah para mahasiswa menempuh proses perkuliahan selama beberapa tahun. Dia berharap seluruh peserta dapat mengikuti sidang dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal. Pelaksanaan sidang dilakukan di 2 ruangan dengan melibatkan dosen penguji sesuai bidang keahlian masing-masing, termasuk menghadirkan penguji eksternal sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Dr. Sensius juga menyampaikan rasa syukur atas capaian program studi pendidikan agama Kristen yang berhasil meraih akreditasi baik sekali. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa kualitas pendidikan tinggi di Jayawijaya mampu bersaing dengan perguruan tinggi di berbagai daerah lain di Indonesia. Mahasiswa yang mengikuti ujian tahun ini berasal dari 5 program studi, yakni pendidikan agama Kristen, teologi, sosiologi, pendidikan anak usia dini atau serta program pasca sarjana pendidikan agama Kristen. Ia menambahkan, meskipun baru program studi pendidikan agama Kristen yang memperoleh peningkatan akreditasi, namun seluruh program studi di STT Arastamar Wamena menerapkan standar tata kelola dan mutu pendidikan yang sama untuk menjaga kualitas lulusan. Dari 45 peserta ujian tahun ini, nantinya mereka akan bergabung dengan 62 mahasiswa yang telah mengikuti ujian sebelumnya untuk mengikuti prosesi wisuda yang akan dilaksanakan dalam waktu mendatang. Pelaksanaan sidang skripsi dan tesis ini menjadi bukti nyata komitmen STT Arastamar Wamena dalam menghadirkan pendidikan tinggi yang berkualitas, serta melahirkan lulusan yang unggul, berintegritas, dan siap melayani gereja, masyarakat, serta bangsa dari tanah Papua.

Saudara sekian, Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya kita ikuti bersama pertandingan antara Prancis melawan Irak langsung dari program 3 Radio Republik Indonesia Jakarta.
1: Serangan dari sebelah kanan, Dayot Upamecano yang jauh kali ini membantu serangan. Dorong kami kepada Dembele, back pass lagi ataupun William Saliba. Sebelah kiri kali ini alirkan melalui Lucas Digne. Masih Lucas Digne umpan ke dalam kotak penalti yang dimaksud tadi Bradley Barcola. Sayang sekali memang umpannya terlalu deras sehingga membuat lagi tendangan gawang bagi tim dari Irak. Ahmed Basil cepat dilakukan, bermain 1-2 kali ini kepada Doski dari sebelah kiri. Doski terbentur satu pemain dari Perancis tadi, alih-alih tadi ingin mengejar atau pun menguasai bola, tetapi nomor 14 yang ini mampu mengontrol bola lagi. Zidane Iqbal dari sebelah kiri dekati satu pemain dari Perancis tadi, maksudnya umpan ke depan dihadang dengan baik tadi Manuel Kone, hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri pertahanan dari tim Irak. Doski kali ini angkat kedua.